0: Golongan dan asin.
1: Asin berarti.
0: Asin lebutanan dongan jai suku datai.
1: Suku datai itu datel roga itu mana di tiar doai.
0: Out.
1: Cimbaran kena karsi agak lembe.
0: Out.
1: Nol kena karsi dengan jalan yang dekulin dengan kone.
0: Agaklah mau tiate to ban.
1: Kena mengajakin adil yang dekulin
0: dengan.
1: Kampung ini kena roga datai. Datel nami tinggal dengan kena karsi agak lembe. Apa permata agak tembe apa permata malle sabunun cim jalan jalan. Turper kar, deh, asih lembe. Tak praga kar lembe. Ele, nama tinggal lembu jai den. Apa yang boy rebang lembe?
0: Aku deh. Sabitri mandor gam le otte gosputin.
1: Gosputin mandor saya kani.
0: Atenobang. Kekising boy.
1: Oh, itu aku tanggal mau ketan.
0: Kekising.
1: Aku deh. Ada sanputar adu bang ini tinggal lembe. Ade kekising sanputar deh.
0: Aku deh.
1: Atau apa nandang ba?
0: Aku deh.
1: Mana boy? Kani dalam boy boys ke boy deh. Kita nama nyanggan rukun. Janji, nyangka nak kor janji, ha? Medical facility agam tu nyangka, kerja kerja mana anang ba? Anang bade?
0: Aduh.
1: Anang bade?
0: Aau.
1: Anang bade?
0: Anang ba, anang ba.
1: Berani biar sini. Itulah. Purba nyangka, kuku online delivery agam sih po?
0: Aau.
1: Nyangka dan delivery melji, ha?
0: Aau.
1: Kerja kerja, berana kudu ba ninggalan, ninggalan po?
0: Aau.
1: Ani, ala ala minum dale, nak kita sini malay, agor janji le, ha? Abai agor janji le, ya le malay, pan pan le. Ani, ini recording logik kerani radio madhumane, postara mevelok. Ini kerudung dah tu,
0: ha?
1: Ale, anin, abirnan, malayan, andang ba, ha? Po, adalu ba, ha? Yang bosan abirna adalu ba deh?
0: Aku andang kami.
1: Andang ba?
2: Ya, kita jem nam do.
3: Sabitri.
2: Wana korsang?
3: Kekising.
2: Kekising po. Ale, jerme sing nama adu wana korsang.
3: Sana putar.
2: Sana putar.
3: Sana putar, si Bramoro, nani mu.
2: Oh, si Bram kalau joy perlu kute ne? Aku deh, sana putar ro.
3: Driver eh, ye naiki. Murai saya ki.
2: Oban di ayin rezan do.
3: Unji.
2: Unji.
3: Ayin jagi oban namji. Abu ayon last babu.
4: Si Brahman abar nanti abar.
3: Oh ngadu ko?
2: Gordan dah kiti nabar yang nam do.
3: Ah?
2: Itu nabar? Baran dah keng itin. Itin itu gule.
3: Baran ya ni ning tak apa serawan naju. Baganda ya ganda.
2: Ah?
3: Bagan do ni ya ganda serawan gutai.
2: Ah ha.
3: Siralam kajun.
2: Ella sopurin boleh minum dengan tangkar yang tu.
3: Sopurin boleh apa yang gay mangkron jom tak jadi lagi nak nyangai.
2: Mengada. Balik yang kini kajun.
3: Kajun ini nanti manglen ker kenar dalam jona dan najon.
2: Ella boleh minum dengan tangkar yang.
3: Nya, dua soda tiga yang.
4: Jana,
3: najon. Ella ni coba. Apa nama yang dari yang ini pengen tamantam
2: tu? Ella, emang tu ne sarputar ilin.
3: Sarputar.
2: Tte.
3: Kiki seng jera.
2: Keke seng ilir naik. Kalau terong bahasa gamang seng nom.
3: Kiki seng.
2: Keke seng do sarputar dengan sange.
3: Ja, cali. Wonder saya ini jera ni nak wonder tongka gadi lo. Raika sengai ke kiki seng dos tongka.
2: Le yang gordon pun jadi. Nami ayat tayang bonji sepos, jai bonji, yang bonji, serung serung tu je. Kadap lenjer kan le gorputar dengan ji. An jarang main dengan Wan medical itu ori.
3: Nungai nam jarang sung bah orang deh.
2: Mia pun tu mitingalan deh. Jarang mesin gordang ni agak macam ori. Orang medical pangtu sih.
3: Medicalan.
2: Deh.
3: Lendong ada ubah nam jai no. Asungan jono.
2: Nami orang badin di dino gordang bi.
3: Lepu. Kehal lagi. Lengaran lepu. Ab atau nana neka bingsi ni.
2: Asal di dino.
3: Lepu. Lepu.
2: Lepu. Enam lepu.
3: Lepu.
2: Enam orang gorjang nak kutu nade, Wan.
3: Jaga gorjang apa?
4: Baru akan cebar, baru.
3: Yang orang mana tahu? Nasa didi, orang badi.
4: Baru.
3: Kau ni nasa didi, kau ni bisanya orang badi.
2: Kalau kami mosaari dah.
3: Ah, tadi tadi. Bantai talen je so tu ayi ni dangri di ni tu pasik di tayar yang orang pada tayar je.
2: Tayar. Kita ambil pasangan yang tinggi deh. Yang naji odeh.
3: Yang tadi. Yang tadi. Bila ada kenyang
2: tadi. Kalau sekolah dah kurang be. Jadi buat asurangan dalam minum wanah itu ramgiri itu.
3: Ramgirin, ramgirin arab tila jadi. Mondar saya dah kemana mondar saya sete nai. Ramgirin arab tila jadi parla ke dasar parom puru.
2: Parla kem ramgir arab tu nampar parla kem berjalan
3: parom puru.
2: Kalau Nami gordang ibu sorana bertenor dia.
3: Bertenor.
4: Nami bertenor ada nama sorana bermana
3: sorana. Kaya dia nama saya Fahai.
2: Ada. No sorana bertenor dia.
3: Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor. Bertenor.